Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

0: Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

0: Eh, Wang. Masa awak tu dah naik. Better kita dah sembahyang dulu.
1: Aku tak sayang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga patah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya. Bismillah.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat 110, antara lain tafsirnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh indah untuk dihayati. Dalam sejarah agung tersimpan rapi kisah-kisah Nabi dalam buku Sirah Nabi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya sentiasa menghayati perjalanan kehidupan dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Allah, iaitu agama Islam. Untuk kali ini Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa auda untuk menghayati kisah wahyu pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama adalah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Bertempat di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Sebelum peristiwa wahyu pertama, baginda didatangi mimpi-mimpi sebagai tanda kenabian hadir dalam hidupnya. Riwayat Aisyah radhiyallahu an mengenai peristiwa penurunan cahaya ilahi. Katanya permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang elok dalam tidurnya. Apa yang dilihat baginda semasa tidurnya ialah mega api. Kemudian baginda diperkenankan untuk berihtilal dan juga beribadat di sana di malam hari untuk beberapa ketika. Kemudian pulang semula ke pangkuan keluarga untuk mendapatkan semula bekalan dari Khadijah, hingga tiba saatnya turun Jibril di Gua Hira. Jibril menemui baginda dan memerintah baginda membaca dengan katanya, "Bacalah." Jawab baginda, "Aku tidak tahu membaca." Dipeluknya baginda malaikat Jibril hingga kepenatan dan diperintahkan sekali lagi dengan katanya, "Bacalah." Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak tahu membaca." Maka dipeluknya hingga baginda kepenatan. Diseru lagi dengan katanya, "Bacalah." Dan jawab baginda, "Aku tidak tahu membaca." Dipeluknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ketiga. Kemudian dilepaskannya dengan katanya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah

dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan memperantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, menyaksikan baginda sebagai nabi dan juga rasul yang terakhir, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia di bumi ini. Surah Al-A'laq ayat 1 hingga 5, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada baginda, menandakan peristiwa agung nuzul Al-Quran. Mendengar kisah dan juga peristiwa wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan rasa kagum dan terharu betapa besarnya perjuangan baginda dalam menegakkan kalimah Allah. Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayatnya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan juga para pengikut baginda yang setia jujur hingga ke akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, baginda selaku penyuluh. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. National FM Radio Brunei.

0: Di suluk gelap ampunya rencana, ditunjuk ajar buat si buta. Islam denganmu berpisah tiada. Dialah utusannya, terjaga adat dan sopannya, ilmu dan kitab pedomannya, membawa syafaat buat umatnya.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Sekurang-kurangnya 160 maut dan ratusan yang kebanyakannya pelancong asing dilaporkan hilang dalam kejadian banjir di Nepal. Jabatan Negara Amerika Syarikat mengumumkan penggantungan sementara semua temujanji visa imigran di seluruh dunia. Iran menyifatkan kempen sekatan Amerika Syarikat sebagai tidak memberikan sebarang manfaat. Iran dan Oman mengadakan rundingan bagi pembukaan koridor perkapalan sementara dan membersihkan periuk api di Selat Hormuz. Pelaburan Arab Saudi di Perancis membentukkan semula dinamik kuasa antara Paris dan Riyadh di sepanjang Timur Tengah. Kegembiraan anak Gaza sangat singkat ketika rejim Israel beri ancaman serangan terhadap tindakan penduduk Gaza bermain layang-layang di tanah Palestin. Satu kebakaran tercetus di wad ibu dan anak di Hospital Islamabad, Pakistan meragut 14 nyawa anak damit. Rempuhan kereta di barat laut Perancis menyebabkan seorang maut dan 10 lagi cedera. Polis Australia memburu kumpulan pencuri yang melarikan diri dengan ratusan ribu tiram yang sangat berharga. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah ini sangat penting, terutamanya kepada golongan muda pada zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi contoh terbaik dalam membimbing kita ni kepada keimanan dan akidah yang benar. Melalui ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat memahami bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan dan menghadapi cabaran kehidupan sebagai seorang Muslim. Saya percaya bahawa semakin kita ini mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita ini memahami kepentingan menjaga akidah dalam kehidupan. Pesanan saya kepada diri saya sendiri dan rakan-rakan, marilah kita ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan seharian. Jangan hanya mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Maulidur Rasul, tetapi amalkan juga ajaran baginda setiap hari. Kita juga perlu berhati-hati dengan pengaruh media sosial dan sentiasa menyimak ilmu agama daripada sumber yang dipercayai. Sebagai generasi muda ni, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keimanan dan terus belajar tentang Islam. Akhir kata, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suluh yang menerangi jalan kita, dan jadikan akidah sebagai asas dalam tindakan kita.
1: Info daerah dari daerah tutup.
2: Dan sebelum kita akhiri info di petang ini, kita kongsikan iaitu mengenai dengan majlis pembukaan perlawanan tarik kalat terbuka Brunei 2026 peringkat daerah tutup sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun 2026 akan diadakan pada hari Sabtu ini iaitu 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 29 Ogos 2026. Jadi acara tersebut akan bermula pada pukul 8 pagi bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan acara penutup bagi perlawanan tarik kalat tersebut akan diadakan pula pada keesokan harinya iaitu hari Ahad 30 hari bulan Ogos 2026. Jadi acara penutup perlawanan tarik kalat terbuka daerah Terbuka Brunei 2026 akan diadakan bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, dan acara akan bermula pada pukul 2.30 minit petang. Dan insyaAllah hadir selaku tetamu hormat ialah Yang Mulia Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, iaitu pemangku pegawai Daerah Tutong. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari Daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sementara tadi Siti Zubaidah ya membuka tirai info daerah petang ini Khamis 27 Ogos 2026 dan kami bawa audio ke daerah Pelat pula bersama rakan pelapor di sana Naimah Awang.
2: Info daerah dari daerah Pelat.
3: Terima kasih rakan setugas saya di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, untuk petang ini kita akan bersama Ketua Kampung Pandan B Muhammad Rawiani bin Murni yang akan menjelaskan mengenai Pesta Taman Jubli Kuala Belait.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun, Majlis Perundingan Kampung Pandan B dengan kerjasama penghulu mukim dan ketua-ketua kampung Kuala Belait mengadakan pesta Taman Jubli.

0: di volume 2. Untuk makluman para pendengar, acara ini akan diadakan selama 4 hari bermula Khamis 27 Ogos hingga Ahad 30 Ogos 2026 bertempat di Taman Jubli Perak Kuala Belait. Antara acara dan aktiviti yang akan diadakan sepanjang pesta ini ialah seperti gerai jualan makanan dan minuman, permainan kanak-kanak seperti mini ATV dan bouncer, pertunjukan arnab, persembahan live band, peraduan mewarna dan melukis, demonstrasi hapkido serta pelbagai aktiviti menarik untuk orang ramai. Cara kemuncak pesta ini ialah pertandingan memancing volume 5 yang akan diadakan pada hari Ahad 30 Ogos 2026. Untuk makluman, pernyataan bagi pertandingan memancing masih lagi dibukakan sehingga jam 8 pagi pada hari Ahad tersebut. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai pertandingan serta kegiatan dan aktiviti yang disediakan sepanjang acara berlangsung. Jawatan kuasa Pesta Taman Jubli Volume 2 dan Pertandingan Memancing Volume 5 mengalu-alukan kehadiran orang ramai untuk sama-sama memeriahkan acara ini. Penganjuran pesta ini merupakan salah satu usaha MPK Panan B dalam memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun dengan kerjasama Jawatan Tertinggi Perayaan Daerah Belait. Jangan lepaskan peluang dan marilah bersama-sama hadir ke Pesta Taman Jubli Volume 2 di Taman Jubli Perak Kuala Belait dan sama-sama memeriahkan sambutan yang penuh dengan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga.
1: Dari bahan tersebut, saya kongsikan juga petang ini mengenai Carnival Bukit Sawat yang akan diadakan di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau bermula pada hari Jumaat iaitu esok 28 Ogos sehingga 30 Ogos. Di sini akan diadakan peraduan menghafaz surah-surah lazim, perarakan berhias berjalan kaki, stargazing, persembahan guling tangan, sukan ria, live band dan beraneka jualan dari makanan minuman hinggalah ke buah-buahan. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan kawan-kawan untuk memeriahkan dua acara tersebut iaitu Pesta Taman Jubli Kuala Belait dan Carnival Bukit Sawat sehingga hari Ahad ini nanti. Lauda, itu saja yang dapat kita bawakan untuk petang ini yang mengisi kekosongan ataupun masa lapang Auda pada hujung minggu di negara Brunei Darussalam, terutamanya di daerah Belait. Hingga bersama saya lagi, laporan dari daerah Belait, dan untuk itu kita kembali dulu bersama rakan sukan saya di Bandar Sipkawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan mendengar Nasional Ahad.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naimah sebentar tadi ya memberikan pula acara yang mengambil tempat di daerah Belait, dan kita akhiri info daerah untuk ke petang 27 Ogos ini bersama rakan dari daerah Temburong, Nur Syarina.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Bertemu kita dalam keluaran info daerah dari daerah Temburong bersama saya, Syarina. Untuk pertemuan kita kali ini, terus saja kita bawakan bahan berkenaan dengan aktiviti menjaga taman bunga di halaman rumah sekaligus menjana pendapatan menjual berbagai jenis bunga dari tanaman sendiri. Hari ini kita akan bersama Tina Wong akan mengongsikan kegiatan mengenai bagaimana cara menangani taman bunga di kediaman beliau dengan usahanya sendiri.
6: Benarnya kami mula menanam bunga dari awal pindah sini. Bunga raya, lepas tu bunga apa namanya tu, bunga cempaka, sudah tu bunga kertas, banyak-banyak daun-daun cantik, tapi banyak pulang sudah, tapi dah pasti warna tu berapa banyaknya. Dalam pasukan kali adalah berapa ratus lah. Ada yang ada nama, kadang yang belum ada yang belum tahu namanya. Bunga kertas, selendang sutra putih, selendang sutra papa, ekor musang, ekor basing, ceri, citra. Dah kami beli dari bandar pulang tu bunga tu. Dari bandar kami balik, belum ada tanah, akar saja macam itu lah. Terus kami bawa datang, kami samailah dalam samayana tu. Baria tumbuh dulu, kadang-kadang gugur dia punya daun dulu tu semua. Cara menyamaya tu macam ambil tanah dari bukit, terus campur sama tanah masak yang ditunuhnya. Sudah tu

0: campur tanah masak semualah dalam semayan. Dalam semayan atau kadang-kadang dalam 2 minggu ada sudah tumbuh sikit tu. Kalau 2 minggu lah selalunya lah yang ku selalu buat lah dalam 2 minggu. Disiram dulu, disiram dulu. Dilimbukan, lepas satu dilimbukan, tidak boleh kena panas. Sekarang mati, ya mesti dilimbukan. Pas ini bunga daun tidak boleh kena panas, siram juga. Kalaupun hujan macam mana, anda payah siram lah kalau hujan. Kalau macam kemarau mesti disiram. Sudah dilihat dia punya terlampau basah, dia punya tanah apa tuh, nampaknya disiram juga. Pasal mesti mau jaga juga. Dia punya apa tuh? Kalau terlampau banyak aing pandai buruk. Dia punya batang-batang tuh buruk tuh. Kalau lebih aing, atau datang tuh pulang siramnya tuh. Pasal kalau yang baru disamai kan kadang-kadang dalam 2 hari baru siram. Pasal takut sekarang dia punya batang buruk juga. Kalau malah disiram banyak belang cabarannya, tapi macam pagi-pagi sudah turun melihat melawat lah cabur rumputnya, melihat dia punya habis berbunga di kating cuma tu lah. Kadang-kadang pukul 6 lah, selalunya pukul 6 sudah turun arah melawat bunga lah, pukul 6 sudah. Bajanya tuh kadang-kadang kami balik lah, selalunya 2 minggu sekali ku baja, walaupun bunga daun cuma ni 2 minggu sekali ku baja. Kadang-kadang bunga kertas walaupun ada bunga tetap dibaca tuh 2 kali seminggu lah, macam yang ku selalu buat lah sini. Pas kadang-kadang orang lain kan mana tahu yang tidak sama kan, tapi kalau aku sini 2 minggu sekali, walaupun ada bunga tetap ku baca dalam 2 minggu sekali.
1: Dengan minat yang mendalam menjaga tanaman berbagai jenis bunga, ianya juga boleh menjana pendapatan yang lumayan dengan menjual hasil bunga yang ditanam sendiri dengan harga yang sangat berpatutan. Ini melayakkan lagi kegiatan ini memang bersesuaian dengan siri rumah yang minat dalam menghasilkan tanaman bunga di halaman rumah, sekaligus dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga dengan hanya memulakan perniagaan menjual bunga-bunga.
0: Kadang-kadang kalau ada orang datang melihat bunga, kalau akan membeli aku jual juga. Lihatlah dalam macam mana harganya pas waktu, bunganya macam mana besarnya, damitnya, macam-macam lah dia punya harga. Oh, kena beli juga, batas sudah. Oh, kadang-kadang ada orang datang sendiri kemari, pasal dia orang tahu sudah, happy juga. Itu kadang-kadang kalau macam pagi-pagi ataupun tidak ada yang kan dibuatkan, macam sudah kami buat dia punya cabut rumput kah apa kah, tapi macam sudah buat rumputnya apa kan, tapi tidak akan dibuatkan, melawat saja lah, melawat-lawat, jalan-jalan, melihat bunga. Ada juga tenang pikiran melihat bunga-bunga bang.
1: Auda, di era baru yang serba mencabar ini, pelbagai usaha boleh dilakukan. Misalnya, wanita pada zaman ini juga ada yang bijak menjana pendapatan sendiri walaupun hanya sekadar dari rumah ataupun melalui atas talian. Asalkan dengan minat dan kebolehan yang ada, boleh mendapat keuntungan dalam menjalankan pernikahan sendiri. Sekian laporan dari Daerah Temurong. Semoga bermanfaat apa juga yang dikongsikan menerusi pertemuan kita dari Daerah Temurong. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ya info dari Daerah Temurong sementara tadi, Sherina, maka sekian dulu info daerah menemui Auda hari ini. Siti Zubaidah dari Daerah Tutong, Naimah dari Daerah Plaid, dan sementara tadi Sherina dari Daerah Temburong. Mampu kita pukul 4, ya, pukul 4.33 minit petang.
3: Dengarkan National Anthem.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1.

0: 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau 5, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakkal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Selalu bersama National.
3: Doa sebelum memulakan perjalanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa min al-amal ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Tips kesihatan.
1: Tingkatkan amalan sehat dengan melakukan senaman ringan yang sederhana. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. Menari untuk lebih sehat. Tips kesihatan ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Dalam seronoknya kita ini menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
3: Terus bersama National Latar Radio Brunei.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba, dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan.

0: Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram at agriculture.gov.bn.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Mamanya, lama sudah kita ni nak balik kampung ah. Ke sana kita ni.
3: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi, si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nenek. Kereta babah atuk kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
4: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
2: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
4: Alhamdulillah, semua okey, Pak.
3: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
5: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: AUDA mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.

Baik, Faria Season Jadi Nasional FM, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Auda, salam sejahtera, salam hormat dan selamat petang kita ucapkan kepada Auda yang mendengarkan Siaran Nasional FM pada ketika ini. Alhamdulillah kita bersua kembali di udara menerusi ruangan Variasi Senja untuk pertemuan kita di hari Kamis ini, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di hari yang ke-239, minggu ke-35 untuk tahun 2026 ini. Dan untuk pandang kita bersama waktu sekarang sudah pukul 5.02 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Saya pasti ramai di antara Auda pada ketika ini yang sedang dalam perjalanan dan ada juga yang baru saja memulakan perjalanan pulang. Kemanapun destinasi Auda, kita harapkan Auda sentiasa berhati-hati dalam pemanduan. Sama-sama kita patuhi undang-undang di jalan raya dan jika Auda bersama anak-anak, gunakan kerusi keselamatan yang bersesuaian untuk mereka. Kita doakan semoga perjalanan Auda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Juga sudah pada kebiasaannya di hari Kamis ini ada yang mungkin sudah merancang untuk keluar ke mana-mana ataupun melakukan sebarang aktiviti pada malam nanti. Maklumlah esok kan hari Jumaat, jadi hari cuti bagi setengah Auda. Jadi mungkin malam Kamis inilah dimanfaatkan untuk meluangkan masa bersama keluarga, rakan-rakan dan orang-orang yang tersayang. Jadi sebelum Auda meneruskan apa jua perancangan Auda pada malam nanti, kita lihat dulu bagaimana keadaan cuaca yang dijangkakan untuk tempoh awal malam sehingga awal pagi esok. Akan saya kongsikan seketika nanti selepas kita ikuti secubit fakta. Kita dengarkan dulu 10 lagu, teruskan bersama kami di Nasional FM Radio Brunei.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Secubit fakta.
2: Gigi palsu termahal di dunia. Satu set gigi palsu kepunyaan bekas pemimpin Inggris pada Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, merupakan gigi palsu yang termahal di dunia.
1: Secubit fakta.
2: Ia telah terjual dalam lelongan dengan harga £15,200 oleh seorang pengumpul koleksi antik dan mengatasi harga sebenar yang ditawarkan, iaitu antara £4,500 hingga £5,000. Sementara itu, set kembarnya pula telah disimpan oleh Royal College of Surgeons of England.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Wenas FM Radio Brunei masih di jam pertama ruangan variasi. Senja seperti yang kita janjikan sebelum kapsul Sibit Fakta tadi, saya kongsikan terlebih dahulu maklumat ramalan keadaan cuaca yang kita terima menerusi email Nasional FM dikirimkan oleh pegawai-pegawai yang bertugas di Meja Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Dan mengikut kepada maklumat yang dikongsikan ini, keadaan cuaca untuk negara kita secara amnya, hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali melintasi di beberapa kawasan negara. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10

hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian di sini, Auda, kelajuan angin dijangka akan meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini diramalkan 35 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan pada tengah hari esok. Jadi itu dia Auda, maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam nanti sehingga awal pagi esok, di mana sekali lagi saya kongsikan keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala melintasi di beberapa kawasan negara. Dan jika Auda ingin mendapatkan maklumat cuaca seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, Auda juga boleh mendapatkannya dengan memuat turun aplikasi Brunei WX menerusi App Store ataupun Google Play Auda, atau dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau dengan melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih kita ucapkan kepada pegawai-pegawai bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian maklumat ramalan keadaan cuaca ini. Ada kita berehat seketika sambil-sambil kita mendengarkan koleksi lagu-lagu retro di Nasional FM ini. Selepas ini kita ada sebuah lagu dari Awi dan Search Nur Nilam Sari.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Tips kesehatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: RTV Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
4: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas.

0: Keduanya kita akan ikuti bersama selepas ini. Dan insyaAllah sekitar pukul 5.30 minit petang nanti, kita akan mengikuti siaran berita perdana akan ke udara dari studio Jubilee 1. Teruskan bersama kami di National FM, Radio Brunei.
1: Dengarkan National FM.
2: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 27 Ogos. Pada 27 Ogos tahun 1172, Raja Henry dan Ratu Margaret diangkat menjadi Raja dan Ratu Muda England. Pada tahun 1776, tentera British di bawah pimpinan William Howe menewaskan angkatan tentera benua pimpinan George Washington di Brooklyn, Long Island, New York. Pada tahun 1828, Brazil dan Argentina mengiktiraf kedaulatan negara Uruguay dalam perjanjian Montevideo. Pada 27 Ogos 1859, penemuan minyak mentah di Titusville, Pennsylvania dan menjadikan telaga minyak komersial berjaya yang pertama. Pada tahun 1883, dalam letusan Gunung Berapi Krakatau, empat lagi letusan mengakibatkan hampir seluruh Pulau Krakatau hancur dan perubahan cuaca untuk beberapa tahun. Pada tahun 1896, Perang Anglo-Zanzibar terjadi di antara United Kingdom dan Zanzibar. Perang ini adalah perang terpendek dalam sejarah yang mana hanya berlaku sekitar 38 hingga 45 minit sahaja.
3: Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Pada tahun 1928, Perjanjian Kellogg-Briand, iaitu perjanjian pengharaman perang, ditandatangani oleh 15 buah negara dan akhirnya ditandatangani oleh 61 buah negara. Pada tahun 1939, penerbangan pertama bagi jet turbo Heinkel HE-178, iaitu jet yang pertama di dunia. Pada 27 Ogos 1955, edisi pertama Guinness Book of Records diterbitkan di United Kingdom. Pada tahun 1956, buat pertama kali stesen jana kuasa nuklear di dunia digunakan untuk menjana elektrik dalam skala industri. Pada 27 Ogos tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mula diratifikasi. Dan pada tahun 2003, planet Marikh berada dalam kedudukan terdekat dengan bumi sejak hampir 60,000 tahun dan jarak tersebut adalah 55,758,006 km.
3: Dunia hari ini dalam sejarah.
4: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
5: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
1: Teruskan mendengar National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Bikta. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, seiring dengan peralihan teknologi moden, sudah tiba masanya untuk negara mengorak langkah lebih jauh dengan rakyat dan penduduk bukan sekadar memanfaatkan kemajuan teknologi, bahkan mampu menerajui penciptaan dan pembangunan inovasi tempatan. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Info Komunikasi Brunei Bikta. Sabda Dulian Teramat Mulia, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik termasuk dalam bidang strategik seperti keterjaminan makanan dan perkhidmatan awam

0: yang mesra rakyat amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa.
1: Di sinilah letaknya nilai BIKTA yang lebih bermakna. Wadah ini perlu terus menjadi medan lahirnya idea dan bakat yang bukan sahaja mampu meraih anugerah tetapi berkembang menjadi penyelesaian sebenar. Penjanaan harta intelek dan perusahaan tempatan yang memberi impak. Justru bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu memperkukuh asas sains, teknologi dan inovasi STI yang merentas pelbagai sektor dengan disokong oleh jaringan kerjasama antarabangsa. Pembangunan National Science, Technology and Innovation Strategy Framework merupakan langkah strategik dalam memberikan hala tuju yang tersusun kepada pembangunan ekosistem STI negara bagi memperkukuh keberhasilan penyelidikan serta menghubungkannya dengan kehendak industri. Usaha ini melengkapi matlamat Digital Brunei 2030 yang membawa aspirasi Together Towards Digital Brunei dengan data dan AI sebagai pemacu transformasi merentas sektor.
0: Kejayaan strategi ini, sabda Duli Yang Teramat Mulia, bertunjangkan kepada beberapa keutamaan asas iaitu melahirkan barisan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam sains data, keselamatan siber dan teknologi baharu, penyediaan dasar dan kerangka kawal selia yang responsif dan pemanfaatan data secara berimpak tinggi serta sinergi yang padu antara kerajaan, industri dan institusi pengajian.
1: Hubungan ini, asas ekosistem STI yang kukuh turut memerlukan ruang pengujian teknologi dalam persekitaran sebenar dan terkawal. Inisiatif AITI dalam membangunkan 5G Campus Network di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei dihasratkan menjadi testbed bagi menguji aplikasi masa hadapan termasuk sistem pengangkutan pintar, kenderaan berautonomi serta keselamatan awam berasaskan teknologi termaju. Adalah menjadi harapan tinggi saya bagi kemudahan prasarana ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya ke arah memperkukuh ekosistem inovasi kebangsaan, memastikan hasil penyelidikan berupaya beralih secara lancar daripada pembuktian konsep kepada penjanaan harta intelek dan produk pasaran yang berdaya saing. Penyertaan negara Brunei Darussalam di peringkat serantau terus menunjukkan pencapaian yang menggalakkan. Melalui Asia Pacific ICT Alliance Awards APICTA, bakat tempatan membuktikan keupayaan mereka bersaing di persada antarabangsa dengan bimbingan dan sokongan yang sewajarnya.
0: Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA berlangsung pagi tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Penaung Diraja BIKTA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah tersebut. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan membangunkan ekosistem inovasi memerlukan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah BIKTA 2026 bagi setiap kategori dan anugerah penaung diraja BIKTA. Produk CleanBit AI oleh Sekolah Sri Mulia Sarjana dan produk Kinetra oleh Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan masing-masing memenangi kategori sekolah rendah dan menengah. Kategori pengajian tinggi pula dimenangi oleh Kolej Perniagaan Laksmana dengan produk EduPath. Kategori perkhidmatan pengguna dan perniagaan dimenangi oleh Tazrah Digital Sendirian Berhad dengan produk Tazrah Mobile App. Produk PaceMate oleh Nice Fox menjuarai kategori perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan.

0: Bihan Doa Dalam Kehidupan. Acara berlangsung di Masjid Berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Sempena memperingati 25 tahun penubuhan Sekolah Rendah dan Taska Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin. Hadir Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, pemangku ketua pegawai eksekutif Sekolah Yayasan. Majlis berlangsung di Sekolah Berkenaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan An-Nafiko akan mengadakan majlis Maulid Akbar. Majlis sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadual berlangsung pada 3 September di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bermula pukul 5.30 petang. Demikian dinyatakan semasa sidang media yang diadakan pagi tadi. Antara pengisian majlis, tazkirah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Adjung di Fakulti Usuluddin UNISA. Orang ramai dialu-alukan hadir. Perkhidmatan pengangkutan ulang-alik disediakan bermula pukul 5.15 petang di beberapa lokasi yang ditetapkan, iaitu College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah, Jami Asri Hassan Al-Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Bikta. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Noor Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti siarannya tepat pada pukul 8 malam ini nanti.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan

Kreatif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: National FM。
1: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
2: Variasi Senja di National FM. Auda masih lagi bersama saya, Mira, di udara menerusi ruangan Variasi Senja ini. InsyaAllah sampai sehingga ke pukul 8 malam nanti kita akan bersama. Dan Auda, waktu sekarang sudah pun pukul 5.52 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas kesan Auda masih lagi mendengarkan kami di National FM 92.3 dan 93.8 FM, di mana informasi mencana inspirasi Auda. Sebuah lagi pengisian akan kita ikuti, yang mana akan menyusul sebentar saja lagi, iaitu Kapsul Terapi Nasional terbitan rakan Sugas kita dan Ku Hajah Rahmawati.

Jadi kita harapkan anda tetap terus setia mendengarkan kami di National FM, dan kita harapkan juga anda yang mendengarkan National FM pada ketika ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sehat sejahtera, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di mana juga keberadaan anda pada ketika ini. Baik, terus saja kita dengarkan selepas ini Terapi Nasional.

0: menyertani kehadrat Allah Subhanahu wa Taala, kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, kita ni masih lagi dapat dipertemukan dalam terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah. Pada siri yang lalu, saya telah mengongsikan bersama biskita mengenai dengan mengenali pemberi ujian, iaitu Allah Subhanahu wa Taala. Sebab dengan mengenali Allah Subhanahu wa Taala, barulah kita ni akan nampak betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Taala tu kepada kita ni. Dan apabila kita ni mengetahui akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala kepada kita ni, masa tu barulah kita ni akan mempunyai keyakinan yang mantap bahawa setiap keputusan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita ni tu adalah yang terbaik buat diri kita ni. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, saya akan kongsikan lagi bersama biskita mengenai dengan hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita ini. Insya-Allah, dengan mengetahui akan hikmah ujian ini, mudah-mudahan ianya akan menjadi ubat kepada hati kita ini untuk mendapatkan ketenangan, dan seterusnya kita ini akan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ni sama-sama menghayati hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan. Jadi di antara hikmahnya ialah, satu, supaya kita ni kembali kepada peranan kita ni yang sebenar, iaitu menjadi hamba Allah. Maksudnya dengan ujian itu, kita ni akan dapat fokus semula ataupun memberi tumpuan semula arah tujuan kita ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah ataupun pemimpin yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab mungkin sebelum ini kita terlalai ataupun terlupa disebabkan terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu kita ini sendiri ataupun bisikan syaitan. Jadi dengan sedikit ujian yang ditimpakan, maka Allah Subhanahu wa Taala telah mengetuk pintu hati kita ini supaya kembali semula ke pangkal jalan, iaitu kembali kepada peranan kita ini yang sebenar itu tadi. Kemudian yang kedua ialah supaya dapat menimbulkan rasa ketaatan dalam hati kita ini. Perkara ini pun penting untuk kita mengetahui. Sebab dengan ujian ini, ia dapat menimbulkan rasa ketaatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab dapat kita diperhatikan juga, apabila seseorang itu ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa Taala, masa itulah ibadahnya nampak semakin bertambah. Ia fokus dalam ibadahnya. Ia dapat merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Doanya benar-benar dihadapkannya kepada Allah Subhanahu wa Taala sampai menangis-nangisnya kata ini. Bahkan zikirnya sentiasa di mulut-mulut, istighfarnya, tasbihnya, tahlilnya dan sebagainya. Mengapa sampai macam itu? Jawapannya sebab adanya rasa di dalam hatinya akan adanya Allah Subhanahu wa Taala. Ia merasakan akan adanya kekuasaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala untuk menangani ujian yang dihadapinya sehingga menimbulkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni menghidupkan hati kita ni. Kemudian yang ketiga ialah supaya dapat mencucikan ataupun membersihkan hati kita ni. Perkara ni pun memang jelas dan perlu kita disedari. Sebenarnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa Taala sedang membersihkan ataupun mencuci kotoran yang ada dalam hati kita ni. Maksudnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa Taala sedang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita ni lakukan sebelum ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada satu pun musibah, yakni ujian ataupun cobaan yang menimpa seorang Muslim, melainkan dosa jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, rupanya segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita ni itu sebenarnya boleh menjadi asbab segala dosa-dosa kita ni dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebab itulah pentingnya untuk kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Taala apabila ditimpakan ujian, dan bukannya merungut ataupun mempersoalkannya. Sebab apa? Sebab ketani adalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah pencipta ketani. Maka dia berhak menguji ketani sesuai seperti mana yang dikehendaki olehnya. Ingat tak? Orang yang soleh apabila diuji, maka ia akan nampak hikmah. Dan dengan hikmah ujian itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang anti ujian ataupun tidak sukakan dengan ujian, ia tidak akan nampak hikmah itu sebab akal dan hatinya mengikut kehendak hawa nafsunya. Akhirnya akan membebankan dirinya dan menyebabkan hidupnya semakin tertekan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan ketani bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Yang bermaksud, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, yakni akhir yang baik. Dan janganlah kau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah, yakni akhir yang buruk. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Pak Udo seterusnya dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang negara Brunei Darussalam, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini Kamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Ogos 2026 Masihi bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.29 minit petang, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.30 minit petang dan daerah Blight pula ialah pada pukul 6.32 minit petang. Dan seperti lazimnya di National FM, kita akan membawakan untuk Auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dan juga insyaAllah sembahyang sunat hajat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi teruskan bersama kami di National FM.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: Bagaimana pasing dia pula laju eh?
3: Nak open, nak serai pasing. Mana?
2: Shoot dia. Wah, shoot. Eh, dah lagi lulus tu.
3: Mana kan
4: apa lah aku?
2: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
3: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
4: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
5: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: الذي يوسوس في صدور الناس.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

National FM Radio Brunei sudah pun pukul 4.15 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Pertemuan kita hari ini Jumat 15 Rabiul Awal 1448 bersama dengan 28 Ogos 2026 masih. Tupano kita bersama waktu subuh ke udara 4.56 menit pagi.

Baiklah, pendengaran dirahmati Allah Tuhan, dan kita bersama waktu dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Bagi tanah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh bermula 4.56 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.15 minit pagi. Waktu duha bermula 6.37 minit pagi. Zuhur 12.23 tengah hari, Asar 3.32 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, Isya 7.39 minit malam. Bagi darah tutung pula, waktu subuh bermula 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 minit pagi. Waktu duha bermula 6.38 minit pagi, Zuhur 12.24 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang, Isya 7.40 minit malam. Bagi darah belait pula, waktu subuh bermula 4.59 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.18 minit pagi. Waktu duha bermula 12.26 tengah hari, Asar 6.31. Asar 3.35 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang, dan Isya bermula 7.42 minit malam. Demikian tadi audio pendengar yang dirahmati Allah, telah pun kita kongsikan bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi.